Then I Tomo Pradua 19 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil CPNS. Keputusan ini diambil kepala negara karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2026. Ia menegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Kodari menambahkan teman pro 2 bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Dia menyampaikan teman pro 2 bahwa penataan tersebut bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Baik, Tomo Pro 2, 34 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Zjahrir, menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim bulu tangkis U16 dan tentunya perjuangan para atlet muda mengusung nama bangsa berhasil mengantarkan Indonesia meraih posisi runner-up di Tokyo. Kartini menilai pencapaian tersebut menjadi momentum krusial dalam memperkuat proses regenerasi atlet bulu tangkis nasional ke depan. Keberhasilan menembus partai puncak membuktikan peningkatan kualitas serta daya saing para atlet muda di tingkat dunia. Tim Indonesia tampil impresif sepanjang ajang Tokyo International Youth Sports Games 2026 di Komazawa Olympic Park. Mereka berjuang demi nama bangsa dan negara. Kartini memberikan selamat secara langsung kepada seluruh jajaran pelatih serta para atlet muda yang telah berjuang. Perwakilan diplomatik menegaskan dukungan penuh terhadap program pembinaan atlet nasional yang berlaga pada kejuaraan di dunia Jepang. Nah, nomor berdua, Kartini berkomitmen menjaga peran aktif seluruh unsur perwakilan pemerintah Indonesia dalam menampingi kiprah para duta olahraga. Tim Merah Putih mengakhiri laga final melawan Fukushima dengan skor ketat 2-3 pada Minggu 30 Agustus 2026. Perjalanan skuad Indonesia diawali kemenangan 5-0 atas tim Thailand dan perwakilan tuan rumah Tokyo A. Tentunya kemenangan sempurna pada babak penyisihan grup berlanjut saat mengalahkan tim Saitama hingga melangkah ke babak final. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Tomo Pradua, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, mengirimkan dua atlet mengikuti kejuaraan World Climbing Series di Slovenia. Keikutsertaan dua pemanjat tebing nasional tersebut memperdua bertujuan memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games. Nah, memperdua tentunya dua wakil Indonesia, yakni Alma Ariel Tesani dan Putra Tri Ramadhani, bersiap tampil pada nomor elite perorangan. Ajang olahraga internasional di Kota Koper tersebut memperdua berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026. Persiapan terpadu terus dimaksimalkan oleh tim pelatih demi mendongkrak posisi perolehan poin pada pemeringkat dunia. Pemusatan latihan berfokus menjaga kuota partisipasi atlet Indonesia untuk agenda kompetisi musim mendatang. Nah, Tomo Pradua, manajer timnas panjat tebing, Aries Susanti Rahayu, memaparkan arti strategis keikutsertaan kontingen dalam kejuaraan di Eropa. Aris menjelaskan Tomo Pradua bahwa Putra Tri Ramadhani saat ini menduduki peringkat 5 dunia pada nomor elite putra. Sementara itu, pemanjat putri Alma Ariela Tesani menempati urutan ke-32 dalam daftar peringkat internasional. Pelatih Lid Amri menegaskan Tomo Pradua target capaian podium tertinggi untuk nomor perorangan putra pada seri Slovenia. Penambahan jam terbang kompetisi diharapkan mampu melatih kesiapan mental atlet saat menghadapi tekanan dinding panjat. Latihan intensif nomor lead terus difokuskan untuk memperkuat daya tahan fisik serta kecermatan membaca jalur pemanjatan. Dan nomor berdua, evaluasi teknis secara berkala akan dilakukan oleh tim pelatih pasca penyelenggaraan kejuaraan di Koper. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baiklah, Mom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, menetapkan target 10 juta masyarakat dapat berusaha. Realisasi program strategis bernama Prokersa Produktif tersebut diproyeksikan bakal berlangsung secara bertahap sejak tahun ini 2026 hingga tahun 2029 nanti. Kementerian UMKM mengonsolidasikan pelaksanaan program bersama dengan hampir 20 kementerian dan lembaga terkait dalam 2 pekan terakhir. Nomor 2, langkah integrasi layanan dirancang guna memperkuat akses legalitas sertifikasi serta peluang pasar digital bagi pelaku usaha. Integrasi sistem pendampingan terpadu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skema pasok program.

utama yang dinamakan Sapa UMKM. Maman menyoroti kendala klasik pelaku UMKM daerah dalam memproses sertifikasi serta mengakses pembiayaan perbankan secara resmi. Penyederhanaan prosedur hukum disiapkan untuk membantu pengusaha mikro agar dapat naik kelas dan bersaing secara global. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Temu Pro 249 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Wamenham Mugianto, menyayangkan aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 yang berujung kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa. Ia menegaskan Temu Pro 2, penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi harus dilakukan secara damai tanpa mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat aksi. Nah, Temu Pro 2 yang mengatakan Kementerian HAM akan mengawal proses penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mugianto juga meminta masyarakat turut mengawasi proses hukum. Mugianto menegaskan seluruh pihak yang terbukti melanggar hukum harus diproses tegas tanpa memandang latar belakang kelompoknya. Ia meminta Temu Pro 2 penegakan hukum dilakukan secara adil agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi dalam aksi demonstrasi mendatang. Menurut Mugianto, kekerasan dalam aksi massa berisiko menjadikan masyarakat sipil sebagai korban, termasuk warga yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Ia mencontohkan korban merupakan pedagang yang berada di sekitar lokasi dan tidak berkaitan langsung dengan tuntutan aksi. Mugianto menilai Temu Pro 2, kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak menghasilkan pesan substantif dalam penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan tersebut justru merugikan masyarakat dan mengaburkan tujuan utama penyampaian aspirasi secara damai dalam negara demokrasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Temu Pro 2 dengan informasi ini kasih dipamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani ruang dengar kalian Temu Pro 2 hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 di siang hari ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamen Ham Mak Mugianto menyayangkan aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 yang berujung kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa. Ia menegaskan penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi harus dilakukan secara damai tanpa mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat aksi. Ia mengatakan Kementerian HAM akan mengawal proses penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mugianto juga meminta masyarakat turut mengawasi proses hukum. Mugianto menegaskan seluruh pihak yang terbukti melanggar hukum harus diproses tegas tanpa memandang latar belakang kelompoknya. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara adil agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi dalam aksi demonstrasi mendatang. Menurut Mugianto, kekerasan dalam aksi massa berisiko menjadikan masyarakat sipil sebagai korban termasuk warga yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Ia mencontohkan korban merupakan pedagang yang berada di sekitar lokasi dan tidak berkaitan langsung dengan tuntutan aksi. Mugianto menilai kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak menghasilkan pesan substantif dalam penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi. Menurutnya, teman Pro 2, tindakan tersebut justru merugikan masyarakat dan mengaburkan tujuan utama penyampaian aspirasi secara damai dalam negara demokrasi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengarahkan kebijakan pembangunan industri 2027 pada hilirisasi industri hijau dan perluasan ekspor. Kebijakan tersebut juga mencakup pengembangan industri bernilai tambah tinggi, peningkatan produktivitas serta daya saing industri nasional. Agus menyampaikan arah kebijakan tersebut saat membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKAKL 2027 bersama Komisi 7 DPR RI. Arah pembangunan industri itu sejalan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Perindustrian mengarahkan kebijakan pada akselerasi hilirisasi dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Kebijakan itu juga mencakup peningkatan daya saing industri padat karya dan transformasi menuju industri hijau. Agus menekankan agenda pembangunan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Dukungan itu diperlukan agar seluruh agenda pembangunan industri dapat dilaksanakan secara optimal. Agus turut menyoroti capaian industri pengolahan non-migas atau IPNM pada triwulan 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPNM tumbuh 5,32% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kinerja manufaktur tercermin dari manufacturing value added atau nilai tambah manufaktur berdasarkan data World Bank yang dirilis pada tahun 2020. Nilai tambah manufaktur Indonesia mencapai 275,61 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir teman Pro 2, Liverpool telah menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Biaya dilaporkan hingga 124 juta euro menjadikannya rekor transfer klub setelah kepergian Mohamed Salah akhir musim lalu. Ia menandatangani kontrak 5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 29. Barcelona mencetak 39 gol dalam 152 penampilan untuk PSG sejak bergabung dari Lyon pada tahun 2023. Barcola memenangkan 2 gelar Liga Champions, 3 mahkota Liga 1, dan 2 Coupe de France. Bersama PSG, ia diperkirakan akan bermain di sayap kiri dengan Cody Gakpo yang kini dikabarkan akan pindah ke Manchester City. Liverpool membutuhkan pemain sayap baru setelah hanya meraih hasil imbang di 2 pertandingan pertama Premier League. Barcola menjadi pemain sayap yang didambakan The Reds di bursa transfer musim panas. Demikian info Pro 2 siang ini.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman berada di mana pun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 Mika, teman terbaik kamu. Dan saat ini teman berada bersama Kak Aci di Muda Kreatif Santai Siang ya. Jadi kamu yang ingin request lagu di Pro 2 Highlist kali ini, kamu bisa chat di WhatsApp Pro 2 FM teman berada seperti biasa ya, di 08-22-17-79-73-07. Nanti Kak Aci akan putarkan lagu kamu ya, walaupun nanti agak lama karena Kak Aci mungkin belum bisa baca chat kamu. Jadi silakan di chat aja teman berdua, nanti Kak Aci akan putarkan ya. Oke, dia siang hari ini sebelum kita lanjut untuk Produa Islias, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari ya Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya teman Produa. Kali ini kita dengerin lagu dari WSO featuring Kai Hulu, lagu dari Ambon nih teman Produa dengan judul lagunya Papa Mama Pumpasang.

0: Rimbo. Rimbo.
1: Make sure you recognize the difference from love and hate. When it gets ugly with the Johnnies, go jump the gate. Told her I had my phone off for a couple days. 40 and me to ask me for a double date. Oh no, don't take her pants off. I just want the face.
2: Taukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe? Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Tertib itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
1: Tertib itu melatih kesabaran.
3: Tertib itu aman.
4: Tertib itu kreatif.
5: Mandiri.
4: Dan gaul,
6: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92 Mega sobat terbaik kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mega dan bersama Kak Anci. Kita masih di Produce List ya. Kamu masih ada waktu kurang lebih 14 menit ke depan untuk yang ingin request lagu kesayangan kamu teman peraduan. Tadi juga sudah ada Kak Larasati yang request lagunya Sambil Si Merangkir, lupa. Kak Lara request lagunya Sari Lara Purnamasari request lagunya Sambil Si Merangkir Kesedihanku. Ini lagu yang memiliki makna teman perdua tentang perasaan sedih ya, kesepian dan kerinduan mendalam seorang yang harus terpisah dari kekasih tercinta. Oke, teman perdua, selanjutnya untuk perdua Isa sambil menunggu juga chat dari kamu di sisa waktu 15 menit ke depan, kita dengerin lagu dari Liodran ya teman perdua dengan judul lagunya Sampaikan Rindu. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang merindukan kekasihnya secara mendalam dalam kesedihan dan cara sakit, rasa sakit karena hubungan yang tidak lagi utuh atau telah berjarak teman berdua, LDR ya kayaknya. Oke, menggambarkan suasana hati yang suram, diibaratkan langit yang tak lagi biru dan kesepian. Menyadari bahwa mengenang atau mencintai orang tersebut membawa luka, namun ia tetap memilih. Memilih untuk mencintai rasa sakit itu karena begitu besar rasa sayangnya. Oh, luar biasa ya. Oke, kita dengerin lagunya Liodra, Sampaikan Rindu.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
4: Apaan sih?
3: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
4: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen.
4: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
4: Enggak. Ih, sok banget deh.
5: Takut urusan sama hukum.
3: Kok sama hukum sih?
5: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
3: Kok serem ya?
4: Serem ya.
5: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
6: 92 Mega Semantar Baik Kamu, teman Pro 2. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman menyebut legalitas sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan masih menjadi tantangan UMKM. Kementerian UMKM kemudian mengerucutkan sejumlah program utama untuk menjawab tantangan tersebut. Maman menyampaikan hal itu saat memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Ia juga menyebut pelatihan dan pendampingan UMKM belum terpadu sehingga telah diintegrasikan melalui Prokesra. Menurut Maman, pemasaran dan akses digital juga masih menjadi tantangan bagi UMKM. Ia turut memasukkan akses pembiayaan sebagai persoalan yang perlu diperkuat. Untuk menjawab 5 tantangan tersebut, Kementerian UMKM mengerucutkan sejumlah program utama. Program awal yang disebut Maman meliputi Sapa UMKM, Prokesra Produktif, Bursa Wirausaha Unggulan, dan Transformasi Usaha. Maman menjelaskan, transformasi usaha mencakup formalisasi usaha serta pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk dan usaha. Sementara itu, perluasan akses pembiayaan juga masuk daftar program utama Kementerian UMKM. Pada bidang usaha mikro, teman Pradua, Kementerian UMKM menyiapkan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas usaha. Program tersebut juga mencakup perluasan pemasaran, pendampingan pembiayaan, dan pembiayaan usaha mikro melalui PLUT UMKM dengan target 1.500. Sementara itu, teman Pradua, pembinaan usaha kecil mencakup akses pembiayaan, investasi fiskal dan pajak, serta peningkatan manajemen mutu produk. Kementerian UMKM juga menyiapkan peningkatan kapasitas UMKM sektor pangan, perluasan jaringan kemitraan, dan bantuan peralatan produksi. Informasi ini, teman Pradua, bisa kamu baca di website rri.co.id.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis,
2: nyaman nami.
1: Tertib itu melatih kesabaran.
3: Tertib itu aman.
4: Tertib itu kreatif,
5: mandiri,
4: dan gaul,
6: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Teman Pradua Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menetapkan target 10 juta masyarakat dapat berusaha. Realisasi program strategis bernama Prokesra Produktif tersebut diproyeksikan bakal berlangsung secara bertahap sejak tahun 2026 hingga 2029 nanti. Kementerian UMKM mengonsolidasikan pelaksanaan program bersama dengan hampir 20 kementerian dan lembaga terkait dalam 2 pekan terakhir. Langkah integrasi layanan dirancang guna memperkuat akses legalitas, sertifikasi, serta peluang pasar digital bagi pelaku usaha. Integrasi sistem pendampingan terpadu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skema pasok program makan bergizi gratis. Pembenahan ekosistem kewirausahaan ditujukan untuk meningkatkan produk domestik bruto nasional secara berkelanjutan melalui transformasi usaha. Dan informasi ini teman-teman berdua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman Pride Manchester City resmi mendatangkan winger Brasil Alan Elias dari Palmeiras. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub Inggris. Nah, Alan bergabung dengan Manchester City melalui transfer senilai 30 juta pound sterling atau sekitar 700 miliar rupiah. Nilai tersebut masih bisa bertambah 2 juta pound sterling melalui sejumlah klausul bonus ya setelah proses izin internasional selesai. Kepindahan ini menjadikan Alan sebagai rekrutan ke-6 Manchester City pada bursa transfer musim panas. Ia menjadi tambahan kekuatan baru bagi lini serang skuad asuhan Enzo Marseca. Alan mengaku bergabung dengan Manchester City menjadi salah satu momen paling membanggakan dalam hidupnya. Ia menyebut tak lupa tersebut sebagai salah satu tim paling menarik bagi pemain sepak bola saat ini. Sementara informasi yang lain, teman Pradua masih seputar sepak bola. Gabriel Jesus tiba di Barcelona teman Pradua pada Senin tanggal 31 Agustus waktu setempat. Kehadirannya untuk menyelesaikan proses finalisasi kontrak bersama tim Catalan tersebut. Penyerang Brasil mengaku senang saat tiba di bandara Josep Terradellas. Barcelona membayar 10 juta euro untuk mendatangkan Jesus dari Arsenal. Pemain berusia 29 tahun itu pernah mengalami cedera lutut, namun Jesus saat ini mengaku dalam kondisi sudah pulih dan siap tampil di lapangan. Kedatangan Jesus menjadi pengganti kegagalan Barcelona mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Atletico menolak menjual Alvarez kepada Barcelona. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Dapatkan peran 2, Carlos Alcaraz mengawali kembali kiprahnya di turnamen Grand Slam US Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kedua itu mendudukkan Roman Safiulin 3 set langsung setelah 4 bulan absen karena cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengalahkan Safiulin 6-4 dalam pertandingan putaran pertama di Arthur Ashe Stadium hari ini Selasa tanggal 1 September 2026. Dan kemenangan tersebut menjadi awal upaya petenis Spanyol itu untuk mempertahankan gelar US Open yang diraih musim lalu. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

0: Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, sebelum Kak Aci lanjut lagi untuk beberapa informasi di Santai Siang untuk hari ini, Teman Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pro 2, kita dengerin lagu dari Papua bersama Blood for Life dengan lagunya Proses.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: Bukannya gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Can I let y'all in my mind? Taman Pradua kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia diangkat menjadi serial animasi melangkah dari timur. Serial yang dapat disaksikan gratis via YouTube tersebut sudah ditonton 743.000 kali ya pada episode pertama. Karya yang digarap oleh studio Patopo Animation Bandung tersebut tayang resmi pada Rabu tanggal 25 Agustus 2026. Alur cerita dikemas secara menarik Teman Pradua dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Karakter utama bernama Baha digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasan. Peluncuran karya ini diproyeksi karena dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Chief Eksekutif Faisara Patopo Animation Bandung memprakarsai proyek animasi lokal tersebut sebagai kejutan khusus bagi Bahlil. Keterangan pers terkait pencapaian jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Informasi lengkapnya Teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.
5: Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind and every

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bring it. Ha ha ha.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

Teman Pro2 saat ini 56 waktu Indonesia Tengah, 56 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, maksud Kanci ya. Saatnya Kanci pamit suara teman Pro2 di sore ceria, kamu akan ditemani oleh Kanjul Fans sampai pukul 20 nanti atau jam 8 malam. Terima kasih sudah ikuti Kanci di Santai Siang Muda Kreatif untuk kesempatan siar hari ini di hari Senin, Selasa ya, bukan Senin, kok Senin Selasa teman Pro2. Kita di hari baru, tanggal 1, bukan hari Senin ya, hari baru, walaupun hari baru tapi di hari yang kedua, 1 September 2026. Selamat siang menjelang sore untuk kamu semua, dan tetap semangat jalani tugas dan aktivitas di hari ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produser dari tahunan teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bareng aku Julfan Gafar untuk edisi di hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Teman Pro 2 dari beragam update informasi akan hadir temani kamu di Muda Kreatif. Nah, kali ini dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang tentunya untuk segala informasi yang akan dihadirkan di sini bisa kamu akses melalui rri.co.id tahuna. Baik, kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Harga sejumlah komoditas pangan di Sangihe naik akibat kemarau panjang. Ya, dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Kenaikan paling terasa pada komoditas rempah-rempah, terutama cabai rawit, disusul cabai keriting dan sejumlah jenis sayuran. Nah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trinop Tepontoesa, mengatakan cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, sementara harga tomat relatif masih stabil. Menurut Ponto, fluktuasi harga pangan belakangan ini tidak terlepas dari kondisi cuaca, khususnya fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan. Selengkapnya informasi ini bisa kamu akses sekarang melalui rri.co.id tahunah.

0: by For Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
2: Sendal aku putus.
1: Putus, ya tinggal beli lagi kalau putus.
2: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
2: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sandal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.

Rudere, di tahunan teman terbaik kamu. Malam terasa dingin di musim kemarau. Nah, kenali fenomena bediding. Nah, pernah merasakan malam hingga dini hari terasa lebih dingin, padahal siang hari matahari bersinar terik. Nah, kondisi tersebut kerap terjadi saat musim kemarau dan dikenal dengan istilah bediding. Nah, fenomena ini membuat perbedaan suhu antara siang dan malam itu terasa cukup mencolok. Nah, jika siang hari udara terasa panas dan menyengat, malam hari justru dapat terasa dingin hingga membuat tubuh menggigil. Nah, untuk informasi ini selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id tahunah.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu

Di tahun teman terbaik kamu, nah teman Pro 2, Sunset Point Cafe and Resto gelar ajang Sunset Point Idol. Nah, dunia hiburan dan panggung musik di Kabupaten Kepulauan Seribu kembali bergairah dengan digelarnya ajang pencarian bakat bertajuk Sunset Point Idol oleh Sunset Point Cafe and Resto. Kompetisi tarik suara ini tidak hanya berorientasi pada perlombaan semata, melainkan dirancang sebagai wadah berkelanjutan untuk menjaring talenta-talenta muda berbakat di daerah perbatasan. Nah, penanggung jawab kegiatan Jonathan Hormati menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari komitmen kafe dalam menghadirkan ragam hiburan yang segar bagi masyarakat. Nah, melalui program reguler seperti community live music dan Saturday night live music, pihak penyelenggara ingin memberikan ruang bagi penyanyi lokal untuk menyalurkan hobi sekaligus mendapatkan apresiasi finansial yang layak. Oke, selengkapnya informasi ini ada di rri.co.id Tahuna. Jangan lewatkan ya teman Pro 2, nanti setelah ini Pro 2 hadir dengan obrolan menarik dan inspiratif pastinya di sore ceria. Dan kita bakal hadirkan Ungke Momo sayangnya 2026 ya. Oke, di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Roda Reritona, teman terbaik kamu, sebelum kita akan masuk di obrolan menarik, inspiratif dengan cerita-cerita yang seru ya, pastinya apapun yang sudah mereka lewati di sore ceria. Nah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan judul lagunya Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Roder Eritona, teman terbaik kamu. Selamat sore ya. Salam bahagia untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun berada. Dan tentunya senang sekali hari ini kita di sore ceria. Para aku Jurpen Gavar untuk edisi hari Selasa, hari yang pertama nih di bulan yang ke-9 di tahun 2026, tepatnya tanggal 1 September ya 2026. Kalau ngomongin bulan ini nih, bulan September itu bulannya RRI pastinya ya, karena tepatnya 11 September itu di ada perayaan yang tentunya membanggakan kita dengan apa sih, kita bisa tahu perjuangan-perjuangan daripada para pendahulu-pendahulu, para pejuang-pejuang RRI pastinya ya. Sehingga RRI juga di tahun 2026 ini jadi hari ulang tahun ke atau hari radio yang ke-81 tahun. Oke, kita lanjut lagi nih guys, kita di obrolan sore ceria ya, yang pastinya dengan topik yang akan kita angkat sebentar adalah muda keren berbudaya. Cerita di balik layar Ungke Momok Sangihe 2026. Sudah hadir di studio Pro 2 nih, langsung aja nih. Yang pertama ada Ungke Charlie Aprianto Triputra Badoa. Benar ya?
1: Iya.
0: Oke. Kemarin apa ya? Jadi apa? Ungke favorit. Wow, Momok favoritnya udah duluan berarti ya. Oke. Nah, kemudian ada Aprilia Ningsi Putri Stirman. Iya, sama sore.
2: Sore.
0: Baik. Kemarin jadi apa ya?
2: Kemarin Momo April dianugerahi Momo Intelligentsia.
0: Oke, itu ya. Baik. Kalau ini apa ya, kayak ini kan ajang-ajang yang gimana ya, kalau boleh ceritalah sedikit ya. Momen apa sih yang bikin kalian akhirnya itu memantapkan diri bilang oke, tahun 2026 ini aku harus ikut Ungke Momok. Ada paksaan mungkin dari siapa? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Charlie atau
2: dari Ungke?
0: Oke. Ungke Charlie dulu. Silakan Ungke Charlie.
1: Kalau dari Ungke sendiri awalnya itu
0: coba-coba
1: hanya ditunjuk dari kantor. Ya, jadi untuk mewakili kantor di mana untuk menjadi ikut dalam ajang Ungke Momok Sangihe. Jadi tanggal 30 Juli ada kakak dari kantor sempat chat ke Ungke lewat WA, dia bilang begini, "Ya, Pok. Umur berapa?" Kita bilang 26 tahun. Kong kita bilang, "Kenapa, Kak?" Itu kakak bilang begini, "Mau ikut Ungke Momok nih perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup." Jadi langsung tabayang. Karena dari pribadi Ungke sendiri, jujur Kak, Ungke itu pemalu. Ungke enggak bisa tampil di banyak orang, apalagi berbicara. Jadi di situ sempat terjadi, ya, sempat Ungke juga menolak. Pertama, Ungke bilang gini, "Kak, enggak bisa. Karena Ungke ini DP orang pemalu, enggak bisa tampil di banyak orang, enggak bisa berbicara di banyak orang." Jadi Ungke ragu dong, kalau nantinya Ungke di panggung bagaimana. Jadi Ungke sebayangkan lebih dulu Ungke P kepribadian nantinya. Jadi awal-awalnya ragu, tapi keraguan itu Ungke buat sebuah tekad bulat untuk melangkah lebih maju. Karena kalau mungkin orang lain yang sebelumnya menjadi Ungke Momok bisa, kenapa Ungke sendiri tidak bisa?
0: Ya, itu. Nice, gitu ya.

0: sayangnya 2026. Mungkin paksaan atau memang panggilan jiwa atau gimana sih?
1: Kalau dari April sendiri, waktu keluar flyer pendaftaran Ungke Momo itu sempat lewat di beranda April, tapi memang April dari dulu excited begitu dengan hal-hal begini, Ungke Momo ataupun putri-putri lainnya begitu. Tapi pada kemarin itu yang waktu keluar flyer pendaftaran Ungke Momo itu, kayak April cuman lihat begitu terus langsung di skip berita itu. Karena untuk ikut, menurut April waktu itu kegiatan April padat, sangat padat. Karena pada saat itu April sedang praktek, kemudian April masuk dalam panitia kegiatan besar di kampus, kegiatan inti tahunan di kampus. Terus April juga harus mempersiapkan dari kegiatan yang April masuk dalam panitia tersebut, April harus mempersiapkan ada kegiatan lanjutan lagi dari kegiatan itu. Terus April yang ketua panitia di dalam itu. Jadi menurut April
0: ragu-ragu berarti atau apa ya?
1: Bukan, belum waktunya April untuk ikut tahun ini, mungkin di tahun-tahun berikutnya gitu. Terus satu minggu atau sekitaran berapa hari berjalan itu setelah keluar flyer pendaftaran, tiba-tiba Pak Kadis telepon April suruh daftar gitu, coba-coba.
0: Oh, tetanggaan kan gitu ya.
1: Gitu. Aduh.
0: Blank-blank waktu itu langsung, aduh gimana mau
1: taputar pilih, gitu pilih, April ya, otak pilih, taputar. Ya. Daftarnya enggak. Baru dari mama sih terserah April, tapi bagusnya ikut, mama bilang gitu.
0: Oke, mungkin apa istilahnya kita memegang ini ya, maksudnya pas kesempatan yang ada gitu ya, kan kesempatan enggak datang dua kali
1: betul,
0: loh.
1: Betul. Terus yang April pikir lagi, kan terakhir diselenggarakan Ungke Momo ini kan 2022. Takutnya nanti lagi
0: ada jeda
1: gitu
0: lagi.
1: Terus
0: ketuaan.
1: Iya sih gitu. Jadi daftarlah April. Terus yang paling April pikir itu, April udah dapat informasinya kalau tanggal 18 itu udah akan pra karantina. Sedangkan yang April takuti kegiatan inti di kampus yang April masuk dalam panitia itu, kegiatannya mulai tanggal 17. Jadi agak berat, tapi April udah daftar gitu kan, udah ditelepon.
0: Tetap daftar jalan gitu. Mau bagaimana endingnya nanti ya,
1: hantam,
0: diterima.
1: Hantam, tabrak gitu. Ya kan? Terus ternyata H-3, H-2 kegiatan itu yang di kampus tanggal 17 Agustus, tiba-tiba April dapat info kalau kegiatan di pending tanggal 25 Agustus. Wow.
0: Oh, langsung persiapan lebih berarti lebih matang gitu ya.
1: Lebih tenang gitu. Jadi sudah sih April gas.
0: Berarti intinya di sini salah satunya memang sudah punya bakat karena sudah biasa ikut-ikutan ajang-ajang gitu ya. Intinya kan di kampus atau di lingkungan apalah. Terus pas dapat ini, gimana ya nantinya ya, kalau juga gak mau diambil gitu ya. Nah nanti ada di jeda lagi. Pas mau daftar sudah gak bisa.
1: Udah
0: ketuaan. Itu ya kan batas usia 27 ya kalau gak salah ya.
1: 27
0: tahun. Oke. Nah, kan banyak anak muda yang ini ya, kalian kan tergolong nih anak muda yang mungkin bisa dibilang minder duluan kalau dengar kata kayak pemilihan duta daerah gitu ya kan, ada kan, duh gitu ada kan. Terus jujur ya, pas pertama kali mendaftar, ketakutan terbesar kalian dan bagaimana cara kalian mengalahkannya tuh? Apa ketakutan pertama pas mendaftar itu?
2: Mungkin dari Ungke dulu. Dari Ungke sendiri ya, kembali ke awal soal tampil di depan. Ya, pokoknya selalu terpikir malam tidur gimana ya nantinya ini.
0: Waduh, sampai terbawa
2: ya, tidur. Soalnya dari Ungke sendiri bahkan keluarga pun tahu Ungke rasa malu itu seperti apa. Jadi Ungke coba berpikir kalau nantinya Ungke harus terjebak di zona ini, nantinya ke depan ini Ungke nak mau jadi apa-apa.
0: Jadi berani mengambil risiko ya, istilahnya keluar dari zona nyaman.
2: Jadi Ungke punya statement itu, selesaikan apa yang
1: Ungke mulai.
0: Oke. Nah, berarti apa

0: Ya, untuk cara mengalahkan rasa itu, rasa-rasa minder, rasa apa itu, maksudnya ada dong. Bukan tips ya, bukan ya, tapi apa sih yang dilakukan Ungke? Teriak kah, lari-lari di atau gimana ya? Ke gunung. Ah! Atau gimana sih?
1: Kalau dari Ungke sendiri, Ungke coba melawan rasa takut yang ada pada diri Ungke, mencoba memberanikan diri. Jadi Ungke pikir kalau nantinya Ungke ikut, Ungke nyadar sendiri. Ada keluarga yang support, ada teman-teman, ada pemuda, dan terlebih kak, sebagai orang Kristen, Ungke punya Tuhan yang luar biasa.
0: Percaya dengan ini barangkali ini sudah jalan Tuhan gitu ya. Oke. Kalau mau apa nih? Yang mungkin pas dengar itu pemilihan menjadi duta daerah pertama kali mendaftar, yang paling ditakuti apa ya? Hal terbesar yang paling ditakuti dan bagaimana mau April itu melewati itu, mengatasinya.
2: Kalau untuk April, yang paling April takuti itu pas daftar itu sih kak, yang tadi takut nanti tabrakan.
0: Oh, hanya masalah itu ya. Maksudnya ya. Tapi kan maksudnya kita di ajang ini kan buat nunjukin istilahnya kita ya, ini diri kita ya kan.
2: Kalau
0: ada rasa begitu, rasa takut atau apa, kayak tadi kayak Ungke cari kan takut bicara di depan banyak orang atau di depan umum, tiba-tiba disuruh ikut dan betul itu terjadi. Nah, kalau itu kan rasa takut yang nanti bakal, aduh ini bakal nanti sampai ke sini, ke titik ini. Nah, kalau di April apa sih?
2: Dari April sih nggak ada sih.
0: Ada rasa ditakuti ya?
2: Nggak ada sih.
0: So biasa begitu ya?
2: Nggak biasa juga sih. Kalau April ikut event-event begini, menurut April itu cuman untuk menambah pengalaman April sih kak.
0: Oh, nambah pengalaman ya, aja ya. Jadi nggak ada masalah buat ikut ajang ini gitu ya?
2: Iya gitu.
0: Oke.
2: Karena dukungan dari orang tua, orang-orang terdekat itu sudah sangat-sangat menguatkan April begitu.
0: Untuk beranilah berani, untuk maju gas. Ya gas ke, nah adalah maksudnya juga apa ya, kayak kalau diingat-ingat lagi ya, apa sih kayak miskonsepsi gitu ya, atau pandangan yang keliru kalian tentang ajang Ungke Momo ya, sebelum akhirnya kalian tuh terjun langsung ke dalam perhelatan itu, dalam pemilihan Ungke Momo. Oke, dari Charlie apa sih? Dari pandangan-pandangan yang keliru kalian, nanti di Ungke Momo kayak begini sih, tahun-tahun kemarin pasti langsung browsing kan, maksudnya semua langsung cari yang sebelum-sebelumnya Ungke Momo atau apalah. Nah, apa sih maksudnya nanti kita pas tahu ada di situ?
1: Kalau dari Ungke sendiri, pertama itu kan Ungke orangnya susah berinteraksi dengan orang baru.
0: Yes,
1: iya, gitu kan. Karena Ungke DP orang hanya apa, bagaimana orang sakir bilang, rasa keren ya, dan mau tegur atau interaksi
0: introvert dengan, ya berarti ya
1: gitu. Jadi coba serta Ungke masuk ke dalam ajang, masuk ke dalam karantina, ternyata banyak hal yang Ungke dapat dari situ. Jadi Ungke rasa apa yang jadi Ungke pe ketakutan untuk memulai berinteraksi dengan orang baru itu ternyata Ungke dapat di Ungke Momo ini. Ya luar biasa, mulai dari Ungke coba seperti mencoba mengalahkan rasa ego dari Ungke. Jadi ya boleh sampai saat ini
0: berarti. Sampai terlewati semuanya ya.
1: Luar biasa memang.
0: Luar biasa. April gimana April? Apa yang nanti pas tahu, pas udah ikut Ungke Momo, sesuatu yang ini 4 tahun loh vakum gitu ya, 4 tahun gak ada Ungke Momo, tiba-tiba di saat ada dan ternyata ada di dalam Ungke Momo ada ini. Nah, pas tahu itu apa sih?
2: Budaya Sanger sih kak.
0: Lebih ke budaya. Rata-rata yang teman-teman Momo Ungke yang lain juga sama, nanti tahu lebih mengenal budaya nanti pas ikut Ungke Momo ini. Lebih ke budaya ya, maksudnya kalau dalam hal budaya apa sih maksudnya yang hal baru lah budaya yang ditahu sama April?
2: Yang April pikir dulu tarian Sangihe itu cuman ada beberapa lah begitu, ternyata ada loh lebih banyak dari yang April tahu. Pikir dan April tahu itu. terus tempat pariwisata juga. Kayak April duduk dengan teman-teman finalis, ya sih kan, iya, waktu finalis. Itu karantina atau kak, iya, masa karantina. April duduk gitu, terus kayak April, April punya pengetahuan gitu paling sedikit. Kayak April yang pernah, kayak tempat wisata yang April pernah pergi itu kayak cuman Embu Hanga, Manenuari, diketawain.
0: Itu udah berarti, itu sudah biasa.
2: Paling titik terendah April sih waktu itu. Kayak Dono bilang, ih, gak ada cuma jaga pigi di pantai-pantai yang kolom jaga pigi Akang.
0: Alright.
2: Gila, langsung April langsung merasa April di titik terendah sih dari semua ungke momo yang ada di situ.
0: Maksudnya jalan tidak apa di perjalanannya April tidak terlalu jauh gitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, tiba-tiba di sandi, ini pantai ini, pantai ini, pantai ini. Langsung oh, ada ya pantai begitu ya. Oke. Nah, terus gimana sih? Pas tahu lah istilahnya. Wow, ternyata saya hanya sampai di batas ini. Kok ternyata di balik ini ada begitu banyak pariwisata ya. Nah, berarti langsung kayak hal yang bisa menambah pengetahuan hal tentang kebudayaan, tentang pariwisata betul-betul di ajang momo ini ya. Ini ya. Memang ada banyak orang-orang nanti nge pas ikut ini. Betul, gitu kan? Ya. Wah. Oke. Kali ini kita ke ini ya. Nanti kita bakal balik lagi nih, guys. Kita ikuti dulu ada informasi berikut ini.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya. Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya, balik lagi di Sore Ceria bareng aku Julfan Gafar dan juga ada teman-teman Ungkem Momo Sangihe 2026, ada Ungke Charlie Aprianto Triputra Badoa dan Kak Momo Aprilianingsi Putri Stirman. Oke. Okay. Nah, kita bakal masih lanjut lagi ngomongin tentang muda keren berbudaya, cerita di balik layar Ungke Momo Sangihe 2026. Oke. Okay. Ini mungkin ke kalian berdua juga nih. Kalau kayak ini karantina, waktu kemarin kan karantina, kalian udah lewati itu. Karantina Ungke Momo yang kemarin kan pasti padat ya, bener kan? Nah, kayak boleh dong, kayak bocorin dikit lah, momen paling menantang atau menguras emosi yang sempat bikin kalian itu kayak pingin nangis, pingin menyerah. Mungkin cari dulu nih, oke Charlie, silahkan. Ada nggak momen itu? Pasti ada ya, semua orang ya, hal baru kan?
5: Iya, hal baru. Jadi kalau dari Ungke sendiri mungkin lebih ke kompetisi ya. Ya, dari kompetisi ya itu kembali ke speech. Speech ya, di mana di situ kita harus berpidato, kita harus berbicara kepada semua orang, mungkin ada juri juga di situ. Jadi waktu di belakang panggung kan kita maju sesuai nomor urut. Jadi Ungke kan di nomor urut 15, jadi bertahap gitu. Jadi pas nomor urut 10, 11 Ungke itu bolak-balik kamar mandi. depan kaca.
4: Pikir rasa sombong pulang.
5: Gimana ya nanti? Gimana ya nantinya? Karena sebelumnya sempat latihan juga di rumah lewat cermin. Iya, rupa sempatnya gak pede, jadi cuma sedikit ada rasa-rasa keraguan. Jadi Ungke coba berdoa, coba minta tuntunan dari Tuhan, coba memberanikan diri untuk tampil gitu. Jadi puji Tuhan, untuk speech dan talent show itu boleh berjalan dengan lancar.
4: Jadi memang, tapi benar-benar betul-betul bikin Ungke tuh pingin nangis, pingin menyerah ya.
5: Bolak-balik ke rumah.
4: Kalau boleh menghilang ya.
5: Bisa enggak ya? Nanti ya puji Tuhan boleh melewati.
4: Oke, kalau mau April apa sih? Istilahnya di momen karantina itu ya, ada yang sesuatu yang paling menantang, yang menguras emosi, yang mungkin sempat bikin Mama April itu pingin menyerah, pingin menangis.
6: Kalau dari April kak, selama masa karantina itu yang bikin April soalnya nak mampu gitu, soal menyerah itu bangun subuh, tidur semua hampir subuh. Itu sih karena April seseorang yang paling menjaga April pek tidur begitu.
4: Kan berarti terbebani dong. Isinya berarti betul-betul pengin menyerah ya, kalau sampai tidur saja sengap susah ya. Berarti jadi pikiran kan berarti?
6: Pikiran.
4: Oh, berarti
6: pikiran betul. Mau sakit sih ini pasti DP besok. Karena April April kalau mau sakit itu pasti DP faktor utama kurang tidur.
4: Kurang. Oh, jadi mengingat masalah kesehatan satu-satu. Iya. Terus dihadapkan dengan kompetisi.
6: Betul, Kak.
4: Kan, duh. Mana ya besok ya? Begitu-begitu kan? Sampai enggak bisa tidur ya. Oh. Ya manusiawi sih itu, manusiawi ikut-ikut kontes atau ikut ajang gitu. Itu sudah itu bakal kalian lewati, bakal kalian hadapi ya.
6: Apalagi di dua hari terakhir itu April menjalankan karantina itu dengan badan yang demam. Jadi tiap malam mungkin dua vitamin April minum begitu.
4: Untuk doping misalnya ya, buat jaga-jaga itu ya kesehatan ya. Jangan sampai drop.
6: Betul,
4: aduh. Tapi syukurlah istilahnya ya, wah gila ya, istilahnya tampak dari luar enak nih gitu ya.
6: Tampil di depan kamera tuh kayak
4: wow. No problem, tidak ada masalah. Padahal di belakang, di rujak gitu ya.
5: Penuh tekanan, press dari atas
4: semua. Tapi benar-benar ya, serius ya, istilahnya ya kalian finalis lah yang ikut itu, kalian pas... orang lihat di sosial media, orang lihat, "Wah, kalian, hai."
6: Full performa gitu.
4: Iya kan? Wah, di karantina di Tahuna Beach itu kan. Wah, enak ya. Kasurnya empuk. Pasti begitu pemikiran kan. Padahal susah tidur ya. Padahal susah. Kalau jadi sama. Tidur bagus. Kan hotel nih.
5: Iya. Kalau dari Charlie sendiri kan ada di kamar itu ada teman. Ungke juga, okay. Jadi kita sebelum tidur
4: nggak mungkin momo dong.
5: Ya kami saling sharing, bahas apa keluh kesah apa yang dia rasa.
4: Curhat lah, ya, curhat sesama teman dalam ya.
5: Iya, untuk jam tidur juga biasanya sekitaran jam 1, jam 2. Jadi semua apa yang akan dilombangkan besok itu terpikir malam hari itu.
4: Aduh, besok ini begitu ya. Aduh, besok ini lagi. Aduh, begitu-begitu ya. Okay, akhirnya sama ya, kayak susah tidur juga ya. Oke. Berarti mirip-mirip ya semua sama teman-teman yang udah duluan-duluan yang jadi tamu di Pro 2. Sama. Ternyata malam itu. Jangan sampai apa rasa. Jangan dulu pagi ya kan. Maksudnya berpikir begitu ya.
6: Mungkin cuma ungkit pikiran cuma itu. Cuma untuk kompetisi apa yang besok akan lalui. Tapi untuk momok kan Kak harus bangun dari jam begini, harus make up aku antri. Jadi mungkin lebih beban, lebih berat ke momok sih menurut April.
4: Iya ya, benar ya. Kalau momok masih mau make up ya terus bisa durasi padahal waktu dipakai buat tidur enak tapi sudah dipakai buat make up ya, antrian gitu ya.
6: Wow.
4: Oke. Nah, kayak kompetisi ya, di balik kompetisi yang ketat pastinya persahabatan di antara sesama finalis itu ya beneran kayak tulus atau ada drama-dramanya atau gimana sih? Drama persaingan yang seru atau gimana ya? Saya belum pernah ikut ajang-ajang begini kan. Dari beberapa teman punya cerita tersendiri nih tentang hal-hal begini. Nah, istilahnya di depan ya kan. Lalu belakang, wah ini kan kompetitorku tuh. Iya kan? Ada begitu ya. Pasti ada dong ikut. Kita ikut lomba dong. Kita sudah banyak hal yang kita korbankan. Waktu itu, rasa takut itu ya, kita keluar dari zona nyaman. Terus ya dari tidur juga enggak enak ya kan? Karena kok cepat sekali pagi ya kan, biasa padahal sama ya jamnya, tapi kok cepat sekali pagi ini ya, kita tiba-tiba baru tidur sudah dibangunin untuk itu. Kalau momo make up ya, kalau mungkin barangkali ungke lebih persiapan lain ya kan. Nah kalau begitu apa ya, ada nggak keseruan di kamar karantina kalau dari ungke? Apa
5: kalau dari ungke namanya kompetisi ya kan, ya pasti ada rasa-rasa yang ya ingin lebih hidang. Mungkin
4: ya, kompetitor kan ya, walaupun sekamar tapi di belakang aduh dia ini ya kan ya,
5: cuma bagaimana cara kita untuk melewati itu. intinya bersaing secara sehat.
4: Sehat, ya. Yes.
5: Apa yang terbaik, apa yang menurut Ungke itu harus dilakukan. Ya.
4: Itu ya. Yeah. Oh, istilahnya tetap hal yang nanti Ungke lakukan, Ungke jalani, istilahnya okay lah, kita berdua kompetitor ya. Tapi ada mungkin ada sisi, biasa kan kita punya rasa kerene itu kan kuat masih ya. Kita sebagai orang Sagir, walaupun ini lawan kita loh, tapi sisi itu yang membuat kita, tapi kan kita temanan juga kan, teman baru atau apa ya. Tapi ya itulah namanya cerita di balik kompetisi ya. Oke. Kalau dari Mom April apa? Mom April.
6: Kalau dari April untuk orang yang mau ini kan,
4: yes,
6: orang sportif sih kak, semua saling dukung mendukung begitu. Jadi menurut April, Momo itu semua sudah menampilkan yang terbaik, tapi tidak menjatuhkan satu sama lain begitu kak. Sportif begitu.
4: Sportif ya, walaupun ini kompetitor juga ya, gitu sih. Ya, ini persaingan ntar sikut ya gitu kan.
6: Saling dukung sih orang Momo. Kalau enggak nggak tahu ya.
4: Tapi saya udah berupa ngomong ke ya, saya bawa ke studio Pro 2 ya, dan di dalam pikiranku ya, misalnya semua kan beda-beda ya, saya beda orang ini, beda orang ini, beda Momo ini, beda Ungke ini, beda punya misalnya semua, oke, oh ternyata berbagai versi ya, versi ya, dari
5: karakter masing-masing,
4: yes ya. Itu sih. Oke, nah kalau ini kayak pelajaran atau kelas apa ya selama masa pembekalan itu kemarin itu yang paling mengubah cara pandang kalian tentang diri sendiri dan tentang daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ungke?
5: Kalau dari Ungke sendiri, Ungke juga belajar tentang banyak budaya kak. Jadi yang Ungke sempat tidak tahu itu kain kovo kak. Dari mungkin waktu sekolah pernah dengar, tapi tidak tahu kalau kain kovo itu kain tradisionalnya.
4: Cuma dengar-dengar kain kovo gitu ya.
5: Iya.
4: Nah, jadi nanti pas tahu, pas diperlihatkan dan digunakan,
5: iya, ya kan? Digunakan saat ya, opening ceremony itu.
4: Ini kain kovo.
5: Ternyata ini kain khas tradisionalnya.
4: Sangihe.
5: Sangihe,
4: ya. Itu ya yang bisa di nanti tahu, benar-benar tahu di ajang ini ya, di Ungke Momo Sangihe 2026 kain kovo, apalagi
5: mengenai kepercayaan diri. Jadi Ungke kan lalu seperti yang pertama tadi, minder, tidak bisa berbicara di depan umum. Jadi dari ajang itu sungguh memang sangat mengubah kepribadian ya, dari Ungke sendiri.
4: Beda di saat baru ikut dan setelah ikut, beda,
5: ada perbedaan,
4: berasa benar-benar beda ya.
5: Hadir di sini juga kan.
4: Iya benar-benar. Oh ini nanti ditanya-tanya gitu ya. Kita live streaming juga sekarang, live streaming di Facebook Pro 2 tahunan ya. Jadi ini jejak digital sampai kapanpun kalian masih. Oke. Kalau dari Mom April apa ya, pelajaran atau kelas apa ya selama masa pembekalan kemarin tuh yang mengubah cara pandang kalian tentang diri sendiri dan juga tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe ya?
6: Sama sih kak dengan kak Ungke ini, mengenai budaya, pariwisata. Itu April lebih lebih tahu itu di masa karantina itu kak, selama 3 hari.
4: Apa aja tuh? Maksudnya kalau di budaya apa, kalau di pariwisata selain Panenuaren dan Buanga, apa sih maksudnya?
6: Itu kak, burung Indonesia itu.
4: Alright.
6: April baru tahu di
4: Manu Niu.
6: Betul kak, apa? Betul kak.
4: Saya biarpun gak ikut Ungke Momo, tapi saya tahu Banu Niu. Iya. Oh itu di sana juga kan, dikasih tahu di
6: iya,
4: apa
6: kak,
4: ya, diberi pengetahuan.
6: Di karantina itu.
5: Wawasan
4: ya, nama pengetahuan, wawasan ya. Oke, terus apalagi yang boleh lah, ini jadi inspirasi juga buat teman-teman di luar sana. Kalau besok-besok kalau kalian mau pada ikut ajang-ajang serupa ya, oh kita harus mengenal dulu dong daerah kita biar ada kayak siap ya untuk menghadapi
6: dunia luar
4: gitu ya. Nah kayak kalau apalagi tahu burung Manu Niu, apalagi yang Mom April nanti tahu pas ikut ajang itu,
6: itu sih kak tempat-tempat wisata tempat yang wisata. April sama ini enggak tahu ternyata ada di Sangihe begitu.
4: Dan akhirnya pergi ke sana atau
6: ini sih baru susun rencana dorong bawa Pak April ke sana.
4: Oh kan ada ini ya kan komunitas-komunitasnya
6: betul,
4: kan
6: betul, kak.
4: Oke Momo kan yeah. Oke sayang nih Momo ini setahun kalau kalian lewatkan hanya dengan gitu aja sih kan begitu kan kalau enggak di betul-betul kita terjun lah kita turun ke tempat-tempat itu buktikan atau kita rasakan apakah gimana suasana nuansa yang kita bakal dapat kalau di tempat wisata yang tapi saya banyak sih sebenarnya tahu nama tapi saya enggak tahu tempatnya tempat wisata dengar-dengar cerita lihat gambar lihat foto video tapi lah kapan bisa ke situ ya ada kan begitu-begitu ya akhirnya
6: betul.
4: Oke, nah kalau sebagai representasi ya generasi muda saya di tahun ini ya, menurut kalian nih apa sih kayak isu atau tantangan terbesar yang sedang dihadapi anak muda di Sangihe dan peran kalian apa nih di sana nih? Kalau dari Ungke Cabi?
5: Kalau Ungke sendiri ya sebagai pekerja di Dinas Lingkungan Hidup Daerah itu lebih ingin membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Mm-mm. Jadi kalau di Sangihe ini dikenal dengan tempat-tempat wisata yang indah, dengan contohnya ada air terjun mungkin, ada apa namanya puncak.
4: Gunung-gunung lah istilahnya, gunung.
5: Iya, apalah artinya semua itu jika lingkungannya itu masih jauh dari kata bersih. Jadi Ungke ingin mengingatkan, mungkin ingin menegaskan, bahkan ingin mendoktrin
4: generasi muda ya.
5: Generasi muda pentingnya menjaga kebersihan karena kebersihan itu juga nantinya berpengaruh terhadap keindahan-keindahan di Pulau Sangihe kita kan.
4: Mempengaruhi iya, ya. Nanti ada tamu datang,
5: kok ke tempat
4: sampah.
5: Sini. Tempatnya katanya ini tapi kotor ya. Kan percuma juga kan iya.
4: Itu sebagai apa ya? Basic atau yang melatar belakangi Ungke Charlie ikut ajang ini dan mewakili apa Dinas Lingkungan Hidup ya. Kalau mau April mewakili apa kemarin?
6: PLN UP 3 tahunan, Kak.
4: Oke, jadi apa nih kalau hal yang seperti yang disampaikan Ungke Charlie tadi kalau di momennya apa sih?
6: Kalau dari April sama juga sih Kak dengan Ungke karena Ungke Momo tahun ini tuh kita satu suara semua. Jadi kita akan lebih fokus untuk melestarikan pariwisata yang ada di Sangihe begitu Kak. Dengan cara kita akan melakukan promosi begitu di media sosial. Tapi jika kita akan melakukan promosi nanti di tempat-tempat wisata itu, apalah artinya begitu Kak kalau lingkungan di pariwisata yang nantinya akan kita promosi itu kotor begitu. Jadi langkah awal yang akan Ungke Momo 2026 melakukan itu dari lingkungan dulu sih Kak.
4: Oke, istilahnya berarti kalau Ungke cari oke lah tepat sasaran lah ya. Sudah mewakili Dinas Lingkungan Hidup. Kalau dari Momo April mewakili PLN, apa sih hal yang boleh disampaikan dari tempat saat ini apa ya atau di Ungke Momo kemarin yang sudah diwakili sama April? Khususnya pesan-pesan dari PLN apa sih?
6: Jadi kan Kak, April ini di PLN di bagian keselamatan dan kesehatan kerja Kak. Nah terus di tempat pariwisata itu kan kalau gak aman juga kan wisatawannya kan gak betah begitu Kak. Jadi kayak April akan lebih fokus untuk menciptakan inovasi-inovasi tentang keselamatan di tempat wisata nantinya Kak.
4: Kayak apa sih maksudnya mungkin apa
6: misalnya edukasi sebelum di pantai begitu jangan terlalu jauh begitu Kak untuk main di pantai begitu karena kan ombak-ombak yang sekarang lagi tinggi besar begitu itu kan bahaya Kak.
4: Oke, itu ya istilahnya lebih ke
6: keselamatan
4: safety, safety gitu ya. Oke, tapi kan mungkin kalau dalam hal konteks umum ya untuk keadaan sekarang nih kayak apa sih mungkin ada pesan dari Momo April dari PLN barangkali tempat Momo April sekarang ini ada di
6: betul Kak betul
4: situ,
6: betul
4: apa-apa tuh
6: jadi dari PLN UP 3 tahunan ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mengingatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk jangan terlalu dekat beraktivitas dekat dengan jaringan listrik, karena kan yang kita ketahui bersama bahwa ini bulan-bulan yang berangin begitu Kak. Mm-mm. Jadi mungkin akan ada insiden begitu, jaringan listrik yang jatuh begitu, terus di saat kita sedang beraktivitas di jaringan listrik. Jadi dari April sendiri mengingatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menghindari aktivitas di dekat jaringan listrik. Kemudian kalau ada pohon di dekat jaringan listrik itu jangan ditebang sendiri, tapi hubungi pihak yang terkait. Terus kalau tidak ada nomor pihak terkait dari PLN ini sendiri, bisa melalui PLN Mobile. Jadi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, HP sekarang bukan hanya untuk scroll Facebook mungkin, scroll TikTok, WhatsAppan begitu, dan media sosial lain, tapi bisa digunakan sebagai suatu yang
4: pesan-pesan istilahnya ya, buat
6: yang lebih
4: edukasi.
6: Penting begitu, jika nanti kalau ada masalah kelistrikan di rumah, terus gak ada nomor dari pihak PLN, bisa langsung buka di PLN Mobile dan hubungi call center yang ada Kak.
4: Oke, jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan dari pihak PLN langsung
6: akan turun tangan pastinya gitu ya. Betul Kak.
4: Nah, ada lagi
6: itu sih Kak, yang paling penting untuk musim sekarang ini
4: ya. Yo, panas sekali di luar ya. Kita panas ini kayak matahari sudah dibagi satu orang satu.
6: Betul Kak.
4: Oke, nah ini balik lagi nih. Nah, kayak budaya ya, kita balik lagi ke budaya. Nah, budaya Sangihe kan itu kayak berbagai macam ya. Istilahnya kaya lah. Kita Kabupaten Kepulauan Sangihe kaya dengan budayanya ya. Nah, mungkin gimana ya cara kalian sebagai Om Kemomo juga mengenalkan budaya lokal ya, seperti kain kofo ya kan, musik bambu ya, kalau di apa ya, bahasa daerah ya, ya, betul. Serius kan?
6: Betul.
4: Nggak pernah bahasa daerah berarti nih.
6: Selama Ungkek Momok itu sih Kak, lebih ada lawan bicara begitu.
4: Nah, jadi kan ini biar kelihatan keren ya, biar nggak kuno ya di mata anak zaman sekarang. Kan orang-orang sekarang mau bahasa Sangihe, duh jadul, ya kan?
6: Iya sih, betul.
4: Serius
6: betul,
4: ya,
6: betul,
4: jujur betul, aja betul, ya. Betul. Sama, istilahnya semua, saya temui, aduh, kok beda ya? Itu saya ke beberapa daerah ya. Mereka itu kayaknya anak-anak muda, padahal style keren apa, tapi di saat ini di tengah kota ya, di tengah kota di provinsi lain ya, mereka dengan percaya dirinya apa ya, udah bahasa daerah itu, bukan malah nanti pas cerita dengan kita karena dari daerah lain baru mereka pakai bahasa ya begini. Tapi di luar dari situ mereka berbahasa daerah mah. Apa mungkin dari kalian ada enggak sih kayak bahasa Sangihe ini keren sih. Mungkin dari Ungke Charlie.
5: Kalau dari Ungke sendiri ya, terutama kita harus mencintai khas daerah kita sendiri. Ya, mungkin sekarang banyak yang lebih tren yang seperti bahasa Inggris.
4: Nah, jadi Korea-Korea ya, ya gitu
5: Korea-Korea,
4: ya. Bongkar baru enggak ya.
5: Jadi untuk pertama kita mulai dari yang hal kecil itu di sekolah, Kak. Karena waktu di sekolah itu kan ada namanya MULOK, muatan lokal.
6: Iya sih, tapi sekarang sudah nggak ada gitu. Jadi Ungke Momo kemarin masa karantina itu sempat speak up ke pihak pemerintah agar bahasa daerah ini tetap terjaga Kak. Jadi di back again kan begitu di sekolah bahwa akan lebih bagus ada mata pelajaran MULOK ini Kak, agar bahasa daerah ini tidak punah begitu di generasi-generasi selanjutnya.
4: Terus kan apalagi maksudnya, oke okay, kau kan MULOK udah nggak ada istilahnya ya. Memang kalian sempat waktu sekolah dulu sempat ketemu MULOK nggak?
6: Ada Kak.
5: Ada.
4: Dulu ya waktu sekolah ya, dan kalian berarti menyayangkan dong itu udah nggak ada lagi.
6: Iya sih, kaget juga sih April sekarang ternyata MULOK itu udah nggak ada.
4: Aduh, bahasa daerah kasihan ya. Tapi terus kalian gimana cara untuk membawa bahasa daerah ini bisa apa ya, kayak menjadi identitas lah kita ya, Bukan hanya orang tua, orang tua ya wajar lah berpesan daerah ya. Tapi kita anak muda gimana sih ceritanya? Mungkin dari Unge Charlie gimana pesan daerah? Di rumah ada pesan daerah?
5: Kalau dari Unge ya di rumah seperti ya mama no. Mama bilang gini, Unge entah kumang.
4: Oh yang umum-umum ya. Dulu ya, ya uji coba ya.
5: Uji coba dulu ya. Mulai dari hal-hal kecil. Ya. Seperti itu.
4: Oke. Terus apa lagi? Istilahnya yang bahasa daerah yang digunakan Unge sebelum sesudah dari istilahnya yang air-air inilah. Selain tadi kumang ya, mikir makan aja. Apa tuh?
5: Ya seperti
4: ajakan apa lagi orang tua? Ajakan
5: ya, pulang gereja balik dari gereja biasa kan bilang bea ya bea po
4: sekarang sudah pakai begitu ya
5: iya
4: sebelumnya enggak ya sebelum
5: cuma siang
4: sebelum ikut Unge Momo enggak ya nanti sewas udah ikut udah terbiasa istilahnya ya, apa yang didapatkan
5: di diri ya. Mulai mencintai daerah lah lebih
4: itu ya. Jadi beban misalnya beban moralnya kita ya kok kita udah jadi Unge Momo kok enggak begitu-begitu aja ya, enggak ada hal yang tentang budaya, tentang pariwisata yang berubah di kita ya. Oke. Nah, kalau kayak musik bambu.
5: Kalau musik bambu, Unge pernah menjadi bagian
4: peniup-peniup juga ya.
5: Iya, waktu itu SMP 3.
4: Oh, SMP 3 benar SMP
5: 3. Aleno. Jadi Unge sudah sempat masuk dalam tim musik bambu itu.
4: Oh, cuma jadi kurang cinta apa lagi?
5: Iya. Belajar apa? Waktu itu pegang bass.
4: Maksudnya bass gitar atau ya, bass tiup-tiup itu. Bum bum.
5: Cuma tapi sekarang itu alat-alatmu itu
4: ditinggalkan sudah.
5: Iya, so mungkin sempat lihat sudah mulai rusak.
4: Terbengkalai gitu
5: iya,
4: ya.
5: Mulai tapi kalau untuk di luar kota Kauhis
4: masih aktif. Itu aktif Kauhis itu aktif ya. Oke. Nah kalau dari Mama April gimana Mama April dalam bahasa daerah gimana sih ceritanya di rumah atau di lingkungan keluarga atau di mana lagi di teman-teman?
6: Kalau di lingkungan keluarga April kan pasti kan tahu begitu kak bahasa daerah. Terus ini kalau April balik ke Manado kan April sedang menuntut ilmu kan di Manado kak. Jadi April tuh sering dengan teman-teman kayak satu kata aja begitu kak tentang bahasa Sangihe tiba-tiba jadi bahan panggilan teman-teman ke April begitu.
4: Oh di label gitu ya.
6: Iya kak. Terus kalau April balik dari Sangihe ke Manado itu April sering beli jajanan kue sagu di pasar. Terus bawa ke sana kak. Terus teman-teman setiap April balik itu selalu minta begitu katanya enak. Jadi menurut April itu jadi salah satu bentuk promosi April terhadap
4: oleh-oleh khas
6: Sangihe gitu ya. Betul.
4: Oke, ya. Kalau dalam hal yang lain musik bambu apa lagi? Musik bambu punya enggak kesan pengalaman atau apa dengan musik bambu? Oh, nonton lombanya atau apa begitu.
6: Nonton. Terus kalau April nonton gitu, April sering video terus upload di story.
4: Perkenalkan lagi
6: gitu. Ya. Jadi April memang suka mempromosikan Sangihe ini loh guys, Sangihe yeah. Gitu.
4: Oh, ada narasinya gitu opening.
6: Betul.
4: Hai guys, ini
6: terus sering dinotis teman-teman gitu, suka-suka ada orang gitu.
4: Mantap ya. Kalau kita sih lebih ke ketek. Kita di label-label ketek.
6: Betul.
4: Karena pernah ngobrol dengan orang di provinsi lain ya. Karena bawaan ya sudah ketek itu kan udah kayak napasnya gitu. di daerah lain ya, di provinsi lain. Waktu itu di Sulawesi Tengah lah. Pas ngobrol-ngobrol terus ada teman yang kita janjian kayak keceplosan begitu dah. Kayak contoh namanya Fami kan. Fami, ketek.
6: Kita sudah di sini.
4: Bukan ketek. Maksudnya orang kan ketek. Apa ya? Enggak tahu. Sorry. Terlalu melekat ya istilahnya itu.
6: Sama sih, kalau gitu kan? juga.
4: Itu salah satunya ya. Dan saya masih cinta dengan apapun itu yang dipunyai oleh daerah kita ya, Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Mungkin apa nih? Terakhir nih dari kalian berdua ya. Pesan lah buat anak-anak muda Sangihe yang sekarang mungkin lagi pada dengerin Pro 2 Sore Ceria. dan punya mimpi besar tapi masih ragu-ragu buat melangkah, apa pesan dari kalian berdua? Ada quotes-quotes gitu ya, andalan dari kalian yang bisa membakar semangat mereka nih, apa tuh?
5: Oke, kalau dari Ungke sendiri, ya lihat contohnya dari Ungke. Dari awalnya itu sempat ragu, sempat berpikir, boleh enggak ya?
4: Boleh nervous gitu ya.
5: Ikut kompetisi, nantinya tampil di panggung grand final. Jadi yang penting apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada yang sudah melekat identitas kita sebagai Sanghe, anak-anak Sanghe itu harus kita tunjukkan. Dan terlebih jangan berpikir untuk menjadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri, be yourself.
4: Nice. Oke, kalau dari Momo April.
6: Kalau dari April mungkin melanjutkan dari Ungke.
4: Yes.
6: Untuk anak-anak Gen Z di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jangan malu untuk mengakui jati diri kita, orang Sangir, tahu Sangihe, karena Sangihe itu untuk apa di buat jadi rasa malu begitu. Sangihe itu keren loh guys, Sangihe itu luar biasa gitu kak.
4: Itu ya, lebih ke situ ya. Jadi jangan jadilah diri sendiri ya, untuk
6: ya,
4: membawa diri kita di luar sana, bahwa keramahannya kita orang Sangir begini, bisa
6: bersama gitu kak, ya. Betul.
4: Emang begini kita di kampung begini juga, sama kalau kamu ketemu orang-orang Sangir sama dengan ketemu saya begini modelnya, ya kan? Kita mau promosikan daerah kita,
6: betul,
4: ya
6: kak.
4: Nanti orang-orang itu kan penasaran juga, awas kita nanti pas sampai di sana kok beda.
6: Ya sih, menurut April juga dengan torang bersikap seperti itu di luar Sangihe itu sudah bentuk promosinya torang.
4: Iya.
6: Kita untuk memanggil orang datang ke Sangihe gitu, orang Sangihe
4: ya,
6: ramah-ramah begitu. Mm-mm. Itu sih kak.
4: Mau sini sekarang sudah tempat-tempat buat mau wisata kuliner ada ya kan, mau wisata gunung ada, mau wisata apa lagi? Ekstrim-ekstrim juga ada ya. Pokoknya banyak deh di sini ya. Oke, ya pastinya terima kasih buat kalian berdua ya. Intinya udah memberikan banyak hal untuk teman-teman Pro 2 yang lain, generasi muda yang ada di luar sana, gimana untuk enggak menjadi orang lain tapi menjadi diri sendiri ya, pesan dari kalian berdua ya. Oke, terima kasih nih buat Ungke Charlie. Terima kasih buat Ungke April juga ya. Dan mungkin teman Pro 2 sekian dulu untuk Sore Ceria. Pastinya obrolan Sore Ceria ini isinya tuh apa yang mereka lalui, apa yang udah mereka jalanin, dari awal motivasi untuk ikut ajang pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026 sampai mereka masuk ke masa karantina sampai akhirnya mereka ikut grand final itu ya. Yeah. Ikut grand final, malam grand final itu, dan Ungke Charlie sebagai Ungke favorit, dan Momo April sebagai Momo intelijensia ya. Oke, baik teman Pro 2, ditunggu teman-teman yang lain yang mau pada cerita apa saja, cerita kamu di Sore Ceria Pro 2 Tahuna. Oke, sekian dulu di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

Sama sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago meminta pemerintah memperkuat penguasaan ruang digital langkah tersebut. Diperlukan untuk menghadapi

0: penyebaran disinformasi, fitnah dan kebencian atau DFK. Jamari menilai ruang digital telah menjadi medan strategis yang memengaruhi opini publik. Arus informasi yang berkembang di dalamnya juga dapat membentuk pola pikir hingga karakter masyarakat. Nah, Jamari dalam forum koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Bakohumas di Jakarta pada Selasa 1 September hari ini. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu saluran utama penyebaran berbagai konten negatif, paparan DFK, kata-kata kasar hingga konten tidak senonoh dikhawatirkan memengaruhi karakter masyarakat apabila tidak diantisipasi.
1: Info Pro 2.

Teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan ITSK untuk memperluas pembiayaan UMKM. Nah, ini dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi. Upaya tersebut diwujudkan dalam forum sinergi pengembangan ekonomi daerah melalui pemanfaatan ITSK di Batam. Kegiatan berlangsung pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 sebagai bagian program pengembangan ekonomi daerah. Kepala Eksekutif Pengawasan ITSK Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan teknologi keuangan membuka akses pembiayaan lebih luas, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan sektor keuangan formal. Adi menekankan kolaborasi lintas daerah dan sektor diperlukan agar perkembangan ekonomi digital memberikan manfaat semakin luas. Menurutnya, pengembangan tersebut harus tetap memperhatikan kepercayaan, keamanan, serta keberlanjutan ekosistem keuangan. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gahfar. Selamat sore.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru dari tahunan teman terbaik kamu, waktunya Pro 2 hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 47 waktu Indonesia Tengah.

Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

0: dengarkan, maka ampunilah aku.
1: Teman-teman perdua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya Yufan Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan hadir tembang religi islami dan nanti sore ceria akan balik lagi dengan beragam update informasi untuk temani kamu dan lagu-lagu hiburan terbaik menemani sore ceria.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

Rudai Radio, teman-teman terbaik, kamu masih di Sore Ceria bareng aku Julvan Gafar, dan tentunya dalam nuansa saat ini baru selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya. Baiklah teman-teman, Pro 2 menemani petang hari ini ya. Pro 2 hadir dengan beragam update informasi yang bisa kamu akses juga informasinya melalui rri.co.id. Yang pertama nih teman Pro 2, Messi pensiun tinggalkan 125 gol, dan inilah catatan prestasi untuk Argentina. Nah, Lionel Messi resmi mengakhiri karir internasionalnya, dan setelah 21 tahun ya, setelah 21 tahun membela timnas Argentina. Nah, Messi mencatat 207 penampilan, 125 gol dan 60 assist bersama Argentina. Messi menutup karir internasional dengan 3 gelar utama, yakni Copa America tahun 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Selengkapnya informasi ini ada di, kamu bisa baca ya melalui rri.co.id.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Produser dari teman-teman terbaik kamu, Kemendikdasmen dan SDM perkuat listrik untuk percepat digitalisasi sekolah. Nah, Kemendikdasmen dan Kementerian SDM bersinergi menyediakan listrik guna mendukung percepatan digitalisasi pembelajaran termasuk di wilayah 3T. Sebanyak 227.365 satuan pendidikan membutuhkan dukungan kelistrikan, meliputi penyambungan baru dan penambahan daya. Pemerintah menyiapkan alternatif tenaga surya berbasis baterai serta sistem off-grid bagi 9.544 sekolah tanpa jaringan PLN. Selengkapnya informasi ini ada di, kau bisa baca ya, melalui rri.co.id.
4: Hai,

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2 dari RRI.co.id warga Turki beri penghormatan nama Muhammad Salah jadi nama jalan. Wali Kota Yomra Mustafa Bik mengumumkan bahwa Muhammad Salah akan menjadi nama salah satu jalan di Turki sebagai penghormatan atas prestasi dan kebesaran pemain tersebut. Jalan yang dinamai Muhammad Salah akan menjadi tempat tinggal pemain Mesir selama bermain untuk Trabzonspor setelah meninggalkan Liverpool. Muhammad Salah mencatat prestasi luar biasa bersama Liverpool dengan 257 gol dalam 442 penampilan. Membawa klub meraih 2 kali juara Liga Primer dan 1 kali Liga Champions.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Perlu datang teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk satu jam ke depan di Sore Ceria ya teman Pro 2. Namun sebelumnya kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI

RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, bungkam Rayo Barcelona kokoh di puncak klasemen La Liga. Nah, Barcelona mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 5-2 di Camp Nou pada 1 September 2026 dengan Rafinha dan Lamine Yamal masing-masing mencetak 2 gol. Kemenangan ini membuat Barcelona mempertahankan posisi puncak klasemen La Liga dengan skor sempurna 9 poin dari 3 pertandingan tanpa kekalahan. Pelatih Hansi Flick memuji performa individual para pemain penyerang yang menunjukkan kepala dingin dan efisiensi dalam mengubah peluang menjadi gol. Selengkapnya, kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: AI Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. Oh, yay!

Ya teman Pro 2 Pertamina, harga Pertamax Turbo Dex Lite dan Pertamina Dex naik 1 September 2026. Nah, Pertamina Patraniaga menaikkan harga Pertamax Turbo Dex Lite dan Pertamina Dex mulai 1 September 2026. Pertamax 92 dan Pertamax Grand 95 tidak mengalami penyesuaian harga dalam kebijakan tersebut. Pertamina Patraniaga meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Di kandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Baru dari Reddy, teman-teman terbaik kamu. Dan waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di sore ceria edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Setelah ini guys, kita akan ikuti dengerin ya, pastinya ini barangkali adalah musisi favorit kamu ya. Oke, jadi kamu pantengin aja Pro 2 di musik live chat. Dan sekalian nih, waktunya saya Jupen Gapor pamit undur diri. Selamat malam, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Radio Republik.

0: On Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Dan malam hari ini juga gak kalah seru di teman Pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep.
2: Iya.
1: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
3: Kan masih dalam rangka udah selesai.
2: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
3: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku
3: kayaknya
2: sama
3: bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan.
1: Asik, bener.
2: Menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
2: Tergantung mood sih Kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Buset.
2: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
3: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia. Bisa kan?
3: Iya sih. Tapi
2: butterfly era gak sih Rimar?
3: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
3: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see. Masih abu-abu kan?
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
3: Iya.
2: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
3: Aduh.
1: Apa capung?
2: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
3: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
3: kita
2: banget.
3: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
3: Tahun 2016.
2: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
3: Satu season.
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
3: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
3: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
3: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
3: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Hmm? Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade.
3: Anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
2: Love kan?
1: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
2: Lama banget kan.
3: Iya, udah masuk SD. Iya.
1: Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
2: Enggak sih. Kita sangat compromising.
3: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Sekali.
1: Oke. Okay.
2: Jujur iya Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
3: Ya, biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Benar.
2: Compromising kan.
1: Benar.
2: Compromising.
1: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
3: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
3: Heeh. Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi Tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: Oke.
3: Okay. Iya.
1: Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
3: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wah.
2: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
2: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Dia akan
1: tetap berusaha
2: mengambil

0: bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah tetap, cukup gitu. Yaudah,
0: iya, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya. Nah,
1: jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah,
1: tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar. Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh iya. Ya,
1: aduh Kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih? Terus, Kak,
0: balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Terus kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: Dia ikut Idol, Kak. Dan kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
2: Ya, sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi, terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin, ayo vote gitu.
1: Iya, harus, kalau nggak vote aku unfriend, Kak. serius.
2: Dan... Iya, dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali, tiga kali vote itu.
0: Bener-bener, wow.
1: Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya, terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Ya? Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah sampe absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya bener, posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, ya. Bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya, kan. Gak boleh, ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya, mamaku, kakakku, bukan aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih, Kak.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be, chasing close and running endlessly.
3: Ya kan, jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari itu ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih momen. Mungkin momennya pas gitu kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: itu beda lagu. Astaga. Oh gitu.
2: Oke.
0: Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Oke, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi boleh. Aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-larinya kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang ada lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi, kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan biasanya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimar nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit, lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh?
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suaranya gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis gitu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay, okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Gini banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Supaya okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam, terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai, udah Mai, gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, emang Rimar, itu kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi kak Alan tuh kepikiran. Cuman kak Alan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai. Di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar.
0: Iya benar sih. Malah aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Oh iya itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku iya. Lebih ke dak-dik-duk-dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya, yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya, akhirnya yeah. Jadi di aku tuh suara kecil banget, okay. Kerekamnya, jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih, kok kecil
2: banget? Di edit sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer, kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Yeah. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang, aku lagi sama Rimar, oh okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini, hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar,
1: okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya. Gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini udah kayak, wah unik ini. Udah gak kuat, bener gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, kak Alan tuh excited.
1: Oke. Okay.
3: Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke, okay,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa.
2: Iya. Itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
1: Oh, iya bener.
2: Besok tuh kayak aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak. Kayak ya ayo gitu.
1: Oh I see. Dan sedar dendor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dak dik duk der ya.
2: Ini dar dendor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Samawa, Kak.
0: Samawa, benar.
2: Iya, yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah,
2: itu akan samawa, Kak, pada ujungnya.
0: Iya.
1: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini samawa.
2: Samawa,
0: benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta
0: aja,
2: lagu go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kira,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Lagu
0: ini. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer.
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana nih, Jani Barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music, dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten, buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya. Yes. Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Teman Prodo tepat pada pukul 21.05 waktu Indonesia Tengah. Kita ke info Prodo bersama Kasindi edisi siar hari ini. Kemenaker RI mengubah pendekatan dalam pelaksanaan pelatihan vokasi nasional dengan menyesuaikan materi dan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan industri. Strategi tersebut diharapkan membuat peserta pelatih memiliki kompetensi yang lebih relevan sekaligus meningkatkan peluang mereka terserap ke pasar kerja. Menaker Yasiril mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari perombakan ekosistem balai pelatihan vokasi di Indonesia. Pemerintah tidak lagi berorientasi menghasilkan lulusan, tetapi memastikan keterampilan yang diajarkan benar-benar dibutuhkan perusahaan. Melalui pola baru tersebut, ia menjelaskan teman Prodo perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang menerima tenaga kerja setelah pelatihan selesai. Karena teman Prodo, pihak industri juga dilibatkan sejak tahap penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan hingga memberikan komitmen perekrutan terhadap peserta yang memenuhi kebutuhan kompetensi.
1: Info Prodo.

Kita ke informasi yang terakhir. Menteri Kehutanan Tomen Hood, Raja Juli Antoni, mengapresiasi peran masyarakat mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, tema periode penurunan titik hotspot merupakan hasil kerja bersama, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Raja Juli mengatakan tema periode upaya pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman api di lapangan. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pembakaran juga menjadi faktor penting dalam menekan jumlah kebakaran. Menurutnya tema periode, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar menjadi bagian upaya pencegahan karhutla. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah pengendalian, mulai dari pemantauan titik panas hingga upaya penanganan kebakaran di lapangan. Demikian info Pro 2, selamat malam.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Parak.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi

0: itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
0: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Baik, teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 21 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu dari Livia Crazy About You, kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini teman Pro 2 ada dari Papua, Blood for Life Process. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Oke, baik teman Pro 43 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kasih berbagi informasi ya terkait lagu tadi yang kasih hadirkan ada mahal ini yaitu Sial. Nah, teman Pro 2, makna dari lagu Sial adalah tentang kekecewaan, rasa menyesal dan rasa sakit hati karena telah mencintai orang yang salah. Lagu ini menceritakan seseorang yang merasa bernasib sial karena memberikan cinta setulus hati, tetapi malah dibalas dengan pengkhianatan atau ditinggalkan begitu saja. Tokoh dalam lagu ini merasa heran dan menyesal mengapa ia sempat percaya dan membuka hatinya untuk orang yang salah. Liriknya mengabarkan perasaan galau banyak orang yang pernah terjebak dalam hubungan toksik atau patah hati. Jadi teman berdua, saran dari Kak Cindy, kalau terang sayang orang itu cukup sewajarnya. Kalau terang cinta orang itu cukup sewajarnya ya. Karena yang lebih penting itu sayang terampe diri deng cintai terampe diri lebih dulu. Ke belakang, mau sayang deng mau cinta apa orang lain. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baiklah, 24 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya dijaga malam cerita penutup hari edisi siar hari ini ya, teman 22. Dan buat kalian yang pengen gabung untuk maybe pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Temu Brodo 46 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada yang gabung via WhatsApp, katanya pen request lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku, dan juga lagunya dari Frislini Kiulu ya teman berdua, nanti kita cari sebentar. Dan buat kalian tentunya jangan kemana-mana, karena kesini masih menunggu untuk gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.

Oke, baik teman Pro 2. Kita sudah di penghujung program acara Jaga Malam ya, cerita menutup hari edisi siar hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung teman Pro 2, dan kasih ditutup dengan dihadirkan lagu dari Fabio Acer, Bertahan Terluka ya teman Pro 2. Karena selanjutnya akan ada program acara Jazz Music, itu kasih dihadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian untuk edisi siar hari ini jam jelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman berdua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Selasa 1 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman berdua, saya Sini Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Sulastri bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pro 2 di wadah pendengar Mom Radio. Kembali bersama Pro 2 tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Di kesempatan siar hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari baru, aktivitas yang baru di hari ini teman Pro 2. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semoga semuanya bisa dikerjakan dengan baik, bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya teman Pro 2. Semoga segala aktivitas panjang hari ini sesuai rencana kamu. Dan jangan lupa bersyukur teman Pro 2, karena hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang-orang terkasih, masih bisa juga melaksanakan aktivitas di hari ini ya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu. Pagi ini mulai kebersamaan kita teman Pro 2, Kaci hadir dengan beberapa lagu untuk jazz musik sebelum kita lanjut untuk program acara Spada di hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya di 92 MHz, teman terbaik kamu.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM.
4: Damai itu indah. Wujudkan persatuan dan kesatuan.
5: Halo, saya Abdul Negara. Woy.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Melahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa tanggal 1 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Tendris meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Ia menegaskan program yang masih ditinggal harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Tendris meminta seluruh pejabat memastikan setiap target tahun 2026 dapat dicapai secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu. Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Info Pro 2.
0: Teman Prada, prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Kodim 1301 Sangihe. Pratu Abdul Qadir turut mengantarkan Nak Pasman Nak FC meraih juara 3 kategori umum putra Torsinah Mini Cup 2026. Turnamen tersebut berlangsung di lapangan bola kaki Kampung Bongkul, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Pasman FC berhasil menempati posisi ketiga setelah melalui rangkaian pertandingan dengan menunjukkan kekompakan, kerja keras, disiplin, dan sportivitas sepanjang kompetisi. Dalam turnamen tersebut, TFM FC keluar sebagai juara pertama, disusul Kumbertu FC sebagai juara kedua. Pasman FC menempati posisi ketiga, sementara RR FC berada di peringkat keempat. Pratu Abdul Qadir merupakan personel tamtama penerangan Kodim 1301 Sangihe. Keikutsertaannya dalam kompetisi menjadi bagian dari pengembangan potensi prajurit di bidang olahraga. Dandim 1301 Sangihe Letkol Z Nasarudin mengapresiasi prestasi yang diraih Pratu Abdul Qadir bersama Pasman FC. Menurutnya, pencapaian tersebut membuktikan prajurit mampu mengembangkan potensi di bidang olahraga, sekaligus tetap menjaga profesionalisme dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda Sangihe untuk aktif berolahraga, menjaga sportivitas, serta berani berkompetisi secara sehat dan terus memberikan prestasi terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Dari Talaut, teman Pro 2, dikabarkan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali dibuktikan oleh Kodim 1312 Talaut melalui Koramil 1312-05 Esang di hari Selasa tanggal 1 September 2026 melalui kegiatan Karya Bakti Skala Besar. Personel gabungan Satgas bersama warga melanjutkan pembangunan jembatan di Desa Buludek Selatan, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Gotong royong antara personel TNI Angkatan Darat dan masyarakat setempat difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa. Pada pengerjaan hari kemarin, maksudnya tim berfokus pada pembuatan talut jembatan. Seluruh material pendukung seperti besi, pasir, batu pecah hingga batu kerikil telah disiagakan di lokasi. Pembangunan ini diharapkan dapat memperlancar aksesibilitas ya, serta menunjang roda perekonomian masyarakat di Desa Bulude Selatan dan sekitarnya. Dan Ramil 1312-05 Esang, Kapten Enf Nauril Kapoyos berharap akses jalan ini dapat menghubungkan Desa Bulude Selatan dan Desa Bulude Induk secara optimal. Pemerintah desa setempat menyambut positif pengerjaan infrastruktur ini. Kepala Desa Bulude Selatan, DJ Merengkeng, menyampaikan apresiasi tingginya terhadap program Karya Bakti Skala Besar tersebut. Menurutnya, akses jembatan ini sudah sangat lama didambakan oleh warga dan kini akhirnya dapat terwujud. Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: on Prodware Web.
1: Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh. Kalau gitu, aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM.

0: FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman-teman dua, teman-teman kamu berani ya. Sebelum mengisi hadir dengan beberapa informasi untuk kamu di sepada pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan nah, kali ini teman-teman dua, kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita Bella.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, suasana haru menyelimuti lapangan Presisi Mapolda Sulawesi Utara kemarin Selasa tanggal 1 September 2026 pagi. Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Herilangi memimpin apel pagi terakhirnya bersama jajaran Polda Sulut sebelum meninggalkan Bumi Nyir Melambai untuk mengemban amanah baru sebagai asisten utama Kapolri Bidang Operasi atau Astamops Kapolri. Apel pagi tersebut dihadiri Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awie Setiono, para pejabat utama Polda Sulut, Kapolres Tamanado, para Kapolres jajaran serta seluruh personel Polda Sulut. Momen tersebut terasa istimewa bagi Irjen Pol Royke. Dalam amanah arahannya, ia juga menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada seluruh polisi wanita atau poluan yang diperingati setiap 1 September. Kapolda kemudian mengungkapkan bahwa apel pagi itu menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan tugasnya di Polda Sulut. Irjen Pol Royke menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah bekerja sama selama dirinya memimpin Polda Sulut. Menurutnya, berbagai keberhasilan dalam menjaga keamanan dan kondusivitas Sulawesi Utara tidak lepas dari kerjasama seluruh anggota. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Petik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: better. They tell me time is money, but we'll spend it together. I'm down for whatever, you just lead the way. We go to dinner, y'all don't even look at me.
1: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Manganitu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
2: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua, dan selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini. Lagi sarapan pagi atau sudah siap-siap ke tempat kerja? Yang pasti apapun aktivitas kamu di pagi ini, selamat pagi, selamat berkreasi, selamat menikmati sarapan pagi, selamat siap-siap. Kalaupun saat ini lagi siap-siap ke tempat kerja teman Pradua, pastikan semuanya sudah siap, sudah beres sebelum kamu melangkahkan kaki turun di rumah ya teman Pradua, untuk melaksanakan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini di tempat kerja. Apalagi kalau tempatnya kerjanya jauh kayak C ya. Sampai harus bolak-balik. Jadi pastikan semuanya sudah siap, sudah beres, sudah lengkap sebelum kamu turun dari rumah untuk melaksanakan tugas dan aktivitas. Oke, teman Pradua, ya pasti apapun aktivitas kamu di hari ini, semoga semuanya bisa berjalan lancar sesuai yang kamu harapkan ya. Teman Pradua, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelapas Kelas 2B Tondano, Julius Jun Hertantono, menyerahkan penghargaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, pengabdian, dan kinerja dalam menjalankan tugas sapor masyarakatan di hari Selasa ya kemarin tanggal 1 September. Dalam kesempatan tersebut, teman Pradua Kelapas Tondano menyerahkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun kepada satu orang pegawai yang dinilai telah menunjukkan pengabdian dan loyalitas selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada dua pegawai teladan atas kedisiplinan, tanggung jawab, serta kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Kelas 2B Tondano. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

teman-teman Brandy, dimanapun kamu Brandy ya, masih bersama Kak Aji yang temani kamu. Dan kamu dengan tugas dan aktivitas di hari ini ya, tetap semangat. Cuaca masih cerah ya, seperti 2 bulan yang lalu. Karena kita kayaknya masih memasuki bulan musim kemarau tahun peradua. Mudah-mudahan kita segera melewati ini, hujan bisa kembali turun secara normal ya teman peradua. Jadi kita tidak merasakan lagi dampak, karena ada beberapa wilayah, ada beberapa kampung ya, termasuk aja juga yang mulai merasakan dampak dari kemarau yang saat ini kita jalani ya teman peradua. Debit air sudah menurun dan ada beberapa tempat yang memang airnya sudah susah ditemukan. Dan dari pemerintah juga saat ini sudah menyiapkan program yang dijalankan dengan menyediakan air minum ya, air bersih maksudnya, air yang didistribusikan ke kampung-kampung. Jadi ada beberapa daerah, ada beberapa kampung ya, yang saat ini mungkin sudah ada informasi dari Kapital Laungnya untuk menyiapkan wadah, ember atau galon untuk menyiapkan air wadah ya. Jadi itu dipergunakan dengan sebaik mungkin ya. Oke, teman produa dan juga pemerintah kita semua ya, diharapkan untuk kewaspadaannya di tengah cuaca kemarau saat ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman produa. Apalagi kamu yang kebiasaan merokok buang sembarangan, itu mulai sekarang itu dihindari teman produa. Jangan sampai hal-hal yang tidak terjadi ya, bisa saja terjadi di wilayah kita ya, mengantisipasi kebakaran dan sebagainya. Kalaupun kamu biasanya itu membuang sampah setelah membersihkan halaman rumah itu dibakar, kalaupun harus dibakar itu cari waktu yang tepat, biasanya di sore hari menjelang malam ya, cuaca mulai agak mulai gelap, itu biasanya tidak ada terik matahari lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu tersebut teman produa, dan diharuskan untuk menjaga api yang kita bakar ya, rumput yang kita bakar. Jangan sampai karena angin tiba-tiba ada sebagian rumput yang menyala itu terbang, akhirnya membakar daerah yang lain ya. Kalaupun merasa kurang setelah selesai membakar teman produa, dirasa masih ada kekhawatiran, ada hal-hal yang ingin terjadi, lebih baik akhirnya apinya disiram ya, benar-benar padam baru ditinggalkan teman produa. Oke, teman produa dimanapun kamu berada, masih bersama Kak Aji pastinya di sepeda pagi ini, temani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Bow. Rimble.
1: Make sure you recognize the difference from love and hate. When it gets ugly, but the Johnnies go jump the gate. Told her I had my phone off for a couple days. 40 and me that asked me for a double date. Oh no, don't take her pants off. I just want the baby.
2: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
3: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
2: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

92 MHz, teman terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih ya, masih bersama 92 MHz di kesempatan siaran hari ini. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahunan. Teman Pradua, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok untuk menghadiri pertemuan Islam Economic Forum atau EEF ke-11 Rusia. Dari pantauan RRI.co.id dalam YouTube Sekretaris Presiden atau Setpres, pesawat yang membawa Presiden ke Rusia lepas landas pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 malam. Nah, pesawat kepresidenan Garuda 1 terbang sekitar pukul 23.20 menit waktu Indonesia Barat melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nah, diketahui teman Pradua, dalam lawatannya ke Rusia kali ini, Presiden Prabowo Subianto hanya membawa rombongan secara terbatas. Dalam rombongan terdapat Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbudtisaintek Brian Yuliarto ya. Selain itu, turut mengikuti rombongan terbatas Menteri Investasi dan Hilirisasi Meninvest Rosana Ruslani. Dalam rombongan terbatas lawatan kepala negara ke Rusia ini juga turut diikuti Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: this.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.